na kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya kunya

Allah sota bakhadim Rasulullah Ishmer madiglu mawaglel jalore se Jiburilo kakunaku hamne